0: di Bapak studio. Ya. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi kematian kedaulatan lokal di Tanimbar.
1: Amin. Ya.
0: Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini yang menyoroti topik tentang PSN Blok Abadi Masela, suatu kajian sosiologis yang menghadirkan Dr. Polikortelu Esos MSI. Dan terima kasih bagi Anda yang mengikuti kami di live terestrial di radio, Anda yang mengikuti kami di live TikTok, dan juga Anda yang mengikuti kami di live YouTube. Kami ucapkan terima kasih. Kita berpisah dan kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain narasumber dan lain tema pula. Selamat pagi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKM termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12.000. Jadi mungkin sekitar berapa persen, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi yang bersiar akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau tidak diprotek, dia abrasi rumah air berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara petani dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti ada IKN Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adan Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 04.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personel yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda, bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari kabupaten kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang ya, yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan. agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktu juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya, ya tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya, sebagai masyarakat saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
22: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mendengar sagu, tentu akan teringat akan orang Maluku atau orang Ambon. Sagu tidak pernah lepas dari kehidupan orang Maluku. Bukan hanya papeda, tapi begitu banyak ragam camilan kue yang berbahan sagu ada di Maluku. Salah satu kue berbahan sagu yang wajib dicoba saat berkunjung ke Ambon adalah sagu gula merah. Cara membuatnya juga mudah. Sagu dicampur dengan kelapa dan gula merah atau gula aren. Beda gula merah mempengaruhi rasa dari sagu gula merah itu sendiri. Orang Ambon biasanya memakai gula merah Saparua yang khas. Setelah semua bahan tercampur, dimasukkan ke dalam cetakan yang disebut porna, yang sebelumnya telah dipanaskan terlebih dahulu. Porna begitu unik karena terbuat dari tanah liat dan sangat kokoh serta tidak mudah pecah sekalipun sudah berkali-kali dipanaskan. Sagu gula merah sangat cocok untuk dinikmati saat pagi atau sore hari. Rasanya begitu nikmat jika disajikan dengan teh atau kopi. Sagu gula merah, makanan khas asal Maluku. Orang Maluku bangga dengan sagu. Sejauh apapun merantau,

Buru-buru amat kayak mau ambil gaji. Sekolah dulu yang benar.

Pada suatu hari, Konfusius berkata, "Kita boleh berbuat apa saja. Semua kita, seumur hidup kita, mencuri, menyiksa, menipu, pokoknya apa saja." Dan salah seorang muridnya bertanya, "Master, kok enak sekali ya? Tapi, apakah ada syaratnya?" Jawab Konfusius, "Syaratnya sangat ringan. Kalian boleh berbuat jahat seumur hidup kalian, tetapi cukup satu hari saja sebelum meninggal dunia. Jadilah orang yang baik." Murid yang lain pun menanggapi, "Tapi Master, kita kan tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia." Kata Konfusius, "Oleh karena itu, anggaplah besok kamu akan meninggal dunia. Jadilah orang yang baik hari ini. Mudah kan? Dan jalani saja."

Ya Bro, satu RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi untuk Anda. Mendengar informasi menarik mengenai Kementerian Komunikasi dan juga Digital Kemkomdigi melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo. Ya, dia ini konten kreator terkenal tapi problematik ya pendengar. Dalam konten promosinya, Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Nah, Menteri Komdigi Mutia Hafidz menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan. Untuk itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi pendengar. Nah, dijelaskannya surat teguran ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Hal ini merujuk peraturan Menteri Komunikasi dan juga Informatika nomor 5 tahun 2020 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti.

0: Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Kawan, Ale pernah seng ketemu orang terus mikir, aduh, beta kenal dia ini, tapi siapa?
7: Tenang dulu, bukan berarti Ale lupa. Seng begitu, psikolog bilang otak manusia tuh memang lebih gampang ingat muka daripada nama.
6: Iya, karena bagian otak yang urus gambar itu lebih aktif daripada bagian yang urus kata-kata.
7: Jadi, kalau Ale sering ingat muka tapi lupa nama, seng usah panik. Berarti Ale otak tuh visual sekali.
6: Supaya gampang ingat, coba sambungkan nama-nama orang itu dengan hal yang unik apa ya? Misalnya, Oma Christine rambut ikal. Pasti lebih gampang lekat tuh.
7: Ingat deh, lupa nama tuh biasa, manusiawi. Tapi, jangan lupa senyum.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

Ya, Prof. Satir Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat pagi menjelang siang hari saja untuk Anda pendengar di hari ini yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi berkutat di outdoor ataupun di luar ruangan Anda ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut gitu. Slow down aja, pelan-pelan aja ya pendengar. Karena keselamatan dalam berkendara itu penting sekali. Pelan-pelan, yang penting sampai di tempat tujuan Anda. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai pengguna aplikasi PLN Mobile di wilayah Jakarta Raya tercatat mencapai angka 4.800.000 sekian pelanggan hingga Juni 2026. Nah, capaian tersebut terdorong dari realisasi 3.625.330 transaksi kelistrikan yang melebihi target semester pertama tahun ini. PT PLN Persero mencatat persentase transaksi masyarakat mencapai 179,51% dari target awal ya, yaitu 2.019.520 kegiatan. Dan pendengar, PT PLN Induk Distribusi Jakarta Raya menggelar Nikmati Giat Bertransaksi Bikin Hidup Tenang atau Ngebut. Agenda apresiasi pelanggan ini telah berlangsung sejak bulan Februari sampai dengan Juni 2026 secara bertahap. General Manager PLN Jakarta Raya Muhammad Andi Adiai Hamirudin menyampaikan bahwa pernyataan resmi mengenai program digital pelaksanaan pengundian hadiah dilakukan seluruh kantor unit pelaksana pelayanan pelanggan wilayah Jakarta. Ya, dan pendengar, manajemen PLN terus meningkatkan mutu pelayanan digital agar memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi kelistrikan. Pelanggan dapat menyampaikkan pengaduan gangguan serta mengakses ragam layanan kelistrikan kapan saja dan di mana saja. Jadi lebih memudahkan ya pendengar,

Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya. Salah satunya adalah kain batik yang sudah diakui keberadaannya oleh dunia, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, sudah pula diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda. Batik merupakan budaya luhur bangsa yang memiliki keindahan pola dan warna, di mana setiap motif memiliki filosofi tersendiri. Indonesia memiliki beragam kain batik, termasuk motifnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik. Dari motif-motif khas tersebut, kita bisa mengenali dari mana

Indonesia memiliki cita rasa yang unik. Beberapa di antaranya bahkan terkenal sampai mancanegara karena kelezatannya. Siapa sangka, sup berkuah hitam kental alias rawon menjadi sup terenak di dunia, bahkan mengalahkan ramen dari Jepang. Dengan menempati posisi puncak teratas yang dirilis oleh Taste Atlas pada akhir bulan lalu. Rawon merupakan kuliner warisan leluhur khas Jawa Timur yang berupa sup daging dan memiliki kuah hitam kental dengan campuran bumbu khas utama dari kluwek. Taste Atlas, situs panduan wisata kuliner khas Kroasia ini, menobatkan rawon masuk dalam kategori sup atau makanan berkuah terenak di dunia pada Juli 2023. Sebelumnya, rawon juga sudah masuk daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020.

0: informasi.
1: Ya Bro Satria Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi ya pendengar. Masih terkait informasi menarik dari laman rri.co.id untuk Anda mengenai timnas voli putri Indonesia. Ini mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama CV Cup Putri 2026 ya. Kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Nah, informasi untuk Anda mengenai Indonesia ini sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum membalikan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Skuad Merah Putih merebut set kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, dan 25-16. Pendengar, pertandingan berlangsung di Dong Ang Gymnasium Hanoi, Vietnam pada Minggu 2 Agustus 2026. Indonesia dan Filipina sama-sama memasuki laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya. Dan Luciana menyatakan tim masih memiliki 3 aspek utama yang harus segera dibenahi menjelang putaran kedua. Indonesia sebelumnya kalah dari Thailand pada Jumat 31 Juli 2026 serta Vietnam pada 1 Agustus kemarin. Ia juga menilai hasil pertandingan melawan Vietnam ini menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan performa tim. Putaran kedua CV Cup Putri 2026 dijadwalkan berlangsung di Thailand pada 7 sampai 9 Agustus 2026.

Keluarga Berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Dalam program Keluarga Berencana, tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kacamata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan bagi kesehatan setiap anggota keluarga. Tak hanya itu, ibu, anak, dan suami juga bisa merasakan efek dari program ini secara langsung.

Ya, baik pendengar, satu yang terbaik dari Glenn Fredly dengan kisah romantis untuk Anda, dan lagu ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini ya, di Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti saya sedari tadi, semoga informasi yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda di hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu mengakses laman rri.co.id karena di situ banyak sekali informasi terupdate untuk Anda setiap harinya. Saya pamit, selamat beraktivitas dan semoga lancar aktivitasnya di hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pemerataan layanan program makan bergizi gratis MBG melalui pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah yang belum terjangkau secara maksimal. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian yakni di Kecamatan Letimur Selatan Letisel yang dinilai membutuhkan dukungan fasilitas SPPG untuk memperluas akses penerima manfaat. Dorongan pembangunan SPPG di Letimur Selatan disampaikan Wali Kota Ambon Bodowin Watimena saat mendampingi kunjungan pengawasan Ombudsman RI terhadap pelaksanaan MBG di Kota Ambon. Dikatakan, saat ini Kota Ambon telah memiliki sekitar 34 unit dapur SPPG yang melayani sekitar 90 ribu hingga 100 ribu penerima manfaat. Namun, masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan penambahan fasilitas agar pelayanan MBG dapat dirasakan secara lebih luas.
1: Sekian Cek Fakta.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Hai, halo, selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang ini. Kembali saya Dea menemani Anda semuanya di Maluku siang ini dari pukul 11 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tentu dengan acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda pendengar berupa hiburan dan informasi untuk edisi Senin 3 Agustus 2026. Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan saudara, saatnya Halo RRI kami hadirkan untuk Anda di edisi Senin 3 Agustus 2026.
0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Ya, pendengar di kesempatan siang ini Halo RRI kami hadirkan untuk Anda dan tentu pendengar bisa bergabung, berpartisipasi bersama kami di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Anda bisa memberikan berbagai informasi, permasalahan yang Anda hadapi, aduan yang menyampaikan aduan-aduan Anda terkait dengan hal apa saja yang Anda temui, entah itu terkait dengan pelayanan publik ataupun juga hal-hal menarik yang Anda jumpai di sekitar Anda. Saudara, Anda bisa menginformasikannya kepada kami di Halo RRI dan semua aduan-aduan yang Anda sampaikan akan kami tampung dan nanti kami akan mencoba menghubungi narasumber yang berkompeten untuk bisa menjawab semua permasalahan aduan yang disampaikan oleh pendengar. Di Halo RRI kesempatan siang ini hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan di Halo RRI siang ini. Dan saudara, berbagai masalah persoalan yang Anda jumpai entah itu di rumah-rumah sakit ataupun di tempat-tempat pelayanan umum lainnya, Anda bisa ada hal-hal yang Anda jumpai yang tidak sesuai dengan aturan, Anda bisa menginformasikannya kepada kami di Halo RRI.
0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: Ya, pendengar di Halo RRI, kami sudah terhubung dengan salah satu pendengar kita yang ingin bergabung. Langsung saja saya sapa. Selamat siang, Halo RRI.
1: Ya, selamat siang.
0: Ya, selamat siang dengan Bapak siapa di mana?
1: Bapak Devi.
0: Oh, Bapak Devi. Bapak Devi di Saparua ya?
1: Iya.
0: Baik. Bapak Devi, silakan, ada yang ingin disampaikan?
1: Iya, ini harapan Bapak Devi, semoga rumah sakit Saparua ini barangkali sudah bisa jangan rujukan lagi begitu. Karena pasien semua harus rujuk terus ke Ambon, termasuki biaya lumayan untuk masyarakat Saparua.
0: Oh, begitu. Jadi
1: selama ini harapan.
0: Jadi selama ini Bapak pelayanannya bagaimana Bapak Devi?
1: Pelayanannya biasa, tapi kalau sudah meningkat sampai di ronsen dan segalanya itu kan musik ya, Ambon itu separuh masuki.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau di rumah sakit Saparua belum ada ya pelayanan untuk ronsen dan
1: sebenarnya
0: sebagainya.
1: Dari dulu dari terawaan 60 ke Bapak Devi itu belum lahir lah itu rumah sakit Saparua itu semua nurut bisa operasi dan segala macamnya semua, tapi belakangan ini Bapak Devi kaget lagi. Semua melahirkan saja agak susah ke Ambon, Mas Rohi.
0: Oh, begitu.
1: Iya, jadi ini harapan Bapak Devi, semoga belakangan ini akan bisa melayani semua gitu.
0: Baik.
1: Iya, itu harapan Bapak Devi. Lalu kedua, jalan raya ini.
0: Iya.
1: Tunggu orang tanam pisang yang kasih bila apa.
0: Jalan di mana Bapak Devi?
1: Ya.
0: Di Saparua juga?
1: Iya. Jalan ke Aria Porto ini di Saparua. Ini tunggu orang Tano Kaspi, apa kalari yang bisa di tengah jalan mereka apa. Kemarin-kemarin itu ada masyarakat kegiatan sendiri saja, itu lubang-lubang pakai semen. Jadi harapan Bapak Devi semoga pemerintah letakkan baik-baik.
0: Baik.
1: Ya, itu saja kakak.
0: Baik. Terima kasih Bapak Devi sudah bergabung bersama kami di saat ini. Bapak Devi dari Saparua menyoroti terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Saparua ya, karena tadi sempat Bapak Devi katakan bahwa segala sesuatu selalu rujukan ya, dicontohkan seperti ketika mau ronsen harus rujukan ke Rumah Sakit Mas Sohi, bahkan sampai di Ambon. Ya, baik, terima kasih Bapak Devi di Saparua yang sudah bergabung bersama kami. Anda pendengar yang ingin bergabung lagi masih di 3834921, juga di 0813-5624-5886.
2: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI, dan kami masih memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan berbagai informasi, permasalahan, aduan Anda terkait dengan hal apa saja yang Anda jumpai di sekitar Anda. Anda bisa menginformasikannya kepada kami di saat ini, line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa Gubernur Maluku Hendrik Lowerisa mengajak gerakan generasi muda Sama Suru Gemas menjadi organisasi kepemudaan yang mampu membina karakter, memperkuat persatuan, serta melahirkan generasi muda yang berintegritas dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Gubernur melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra Petas, saat pelantikan pengurus Gemas periode 2026-2029 di Aula Universitas Trilogi Jakarta pada Minggu 2 Agustus 2026. Dan Gubernur juga menegaskan bahwa Gemas harus menjadi wadah yang mampu menggerakkan potensi generasi muda, memperkuat persatuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Organisasi kepemudaan ini juga diharapkan mampu menjadi ruang pembinaan kepemimpinan, karakter, dan pengabdian tanpa membedakan latar belakang. Dan saudara, menurut Gubernur, pemuda merupakan kekuatan utama yang menentukan masa depan Maluku. Karena itu, Gemas diminta untuk terus menjunjung tinggi nilai persaudaraan, gotong royong, dan budaya Masohi yang menjadi identitas masyarakat Maluku dalam membangun kehidupan bersama. Dan Gubernur juga mengingatkan kepada pengurus Gemas agar menjaga soliditas organisasi dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dialog, dan musyawarah dalam setiap keputusan. Di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, generasi muda Maluku perlu memiliki karakter kuat, kepedulian sosial, serta kecintaan terhadap daerah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI dan telepon 383-4921 juga di 0813-5624-5886. Anda bisa bergabung bersama kami, mengirimkan pesan di WhatsApp kami juga. Silakan pendengar, terkait dengan permasalahan yang Anda hadapi di sekitar Anda, Anda bisa langsung menginformasikannya kepada kami di saat ini. Bapak Devi yang ada di Saparua tadi sudah sempat bergabung. Terima kasih Bapak Devi. Dan Anda juga bisa bergabung, saudara, memberikan aduan, menyampaikan aduan-aduan Anda terkait hal apa saja yang Anda jumpai di sekitar Anda. Dan line telepon 383-4921 juga 0813-5624-5886. Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp Anda langsung kepada kami. Dan saudara, informasi untuk Anda ketahui bahwa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Maluku menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani dan mendorong terwujudnya pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan di Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Komitmen ini diperkuat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan irigasi perpompaan yang dilakukan BRMP Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, tim BRMP Maluku yang dipimpin Kapoksi Program dan Pengujian Novendra Cayon Nugroho bersama tim turun langsung meninjau kondisi bantuan IRPOM di lapangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan sarana irigasi telah terpasang dengan baik dan mampu mendukung ketersediaan air bagi petani. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Terima kasih Pak Yengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, menemani Anda semuanya di kesempatan siang ini. Dan saudara, line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886, kami buka untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan aduan, menyampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik atau hal apa saja yang Anda jumpai di sekitar, di lingkungan Anda. Anda bisa menginformasikannya kepada kami di Halo RRI. Dan informasi-informasi terkini juga masih kami hadirkan untuk Anda pendengar. Saudara, sebanyak 17 pejabat Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Ambon mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 28 tahun 2026. Pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah itu berlangsung mulai tanggal 3 Agustus hingga 11 Desember 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon, Stephen Domingus, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari penguatan kompetensi kepemimpinan strategis bagi para pejabat guna mendukung kinerja birokrasi di lingkungan Pemkot Ambon. Dijelaskan bahwa PKN 2 ini menggunakan metode blended learning yang memadukan pembelajaran daring dan luring. Para peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan publik. Untuk diketahui, saudara, bahwa 17 pejabat yang mengikuti PKN 2 2026 yakni Inspektur Kota Ambon Sally Sirlepodiana Kalahatu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Herman Semitetelepta, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kristianus Tukloi, serta staf ahli Wali Kota Bidang Politik Hukum dan Aparatur Fenly Masawoy. Selain itu, Sekretaris DPRD Alfian Lewenusa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hani Tamtelehitu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ifoni Latuputi, serta staf ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik Alexander Hursepuni juga menjadi peserta. Dan peserta lainnya, saudara, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Febiana Sihers, Kepala Dinas Perikanan Henly Simatau, Kepala Dinas Kesehatan Johan Stefanus Norimarna, dan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Muhammad Abdul Aziz. Kemudian Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Marsya Mulan, Kepala Pelaksana BPBD Fritz Raymond Tatipikalawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Fedia Kuncoro, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Ronald Kransi, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Oldrin Parinusa. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Dan jangan lewatkan acara Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 lebih 15 menit hingga di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Selamat siang pendengar yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon menemani Anda di saat ini. Saudara, kami hadir tentu dengan berbagai informasi untuk pendengar di saat ini, di tengah Anda yang sibuk dengan aktivitas hari ketiga bulan Agustus tahun 2026. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Semangat dalam menjalankan aktivitas Anda di hari ini.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa kedatangan 14 kapal layar dan 74 pelabuhan internasional, 74 pelaut internasional dalam ajang Darwin Banda Yacht Race 2026 bakal disambut dengan rangkaian festival seni dan kebudayaan megah di Banda Neira, Maluku Tengah. Pemerintah daerah setempat telah menyiapkan agenda kebudayaan berbasis sejarah jalur rempah untuk menyapa para peserta pada 4 hingga 8 Agustus 2026. Untuk diketahui, upacara penyambutan resmi dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2026 dengan menampilkan parade belang, yakni atraksi perahu adat berukuran besar yang didayung serempak oleh puluhan pemuda adat. Penyambutan tersebut juga dimeriahkan dengan pertunjukan tarian kolosal tradisional seperti tari cakalele dan tari petik pala. Masyarakat global dan pecinta dunia pelayaran juga dapat memantau pergerakan posisi kapal secara real time melalui aplikasi satelit YB Race dan juga situs YB Tracking Race yang dilakukan. Dan pelacakan digital ini memudahkan publik melihat kecepatan, koordinasi presisi, dan dinamika persaingan antar secara akurat langsung dari ponsel. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal banyaknya makanan yang tersedia. Ketahanan pangan berarti setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau setiap saat. Karena itu, kita semua bisa berperan. Mulailah dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta lebih menghargai hasil kerja para petani dan nelayan. Langkah kecil dari setiap keluarga akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari kepedulian kita bersama.

Anda masih terus bersama kami di saat ini, saudara, menemani Anda yang lagi beristirahat, makan ya, Anda yang saat ini lagi menikmati makan siang Anda. Semoga terhibur juga dengan tembang-tembang yang kami hadirkan. Pendengar, Anda yang hingga saat ini belum sempat makan siang, break dulu dari pekerjaan Anda, nikmati makan siang Anda sebelum kembali menjalankan tugas dan aktivitas. Informasi selanjutnya, saudara, kami hadirkan untuk Anda. Gubernur Maluku Hendrik Leberisa menghadiri pembukaan 8 tahun ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship di Tenis Indoor Gelora Bung Karno pada Minggu 2 Agustus 2026. Kehadiran Gubernur merupakan tindak lanjut atas undangan khusus dari Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Legend TNI Richard Tampu Bolon. Kejuaraan yang mempertemukan atlet taekwondo dari berbagai negara di kawasan Asia itu menjadi momentum penting dalam memperkuat pembinaan olahraga prestasi di Indonesia. Ajang tersebut juga menjadi wadah bagi daerah untuk berkontribusi dalam pengembangan olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Kesempatan tersebut, Gubernur Hendrik menyampaikan apresiasi kepada PBTI yang terus mendorong kemajuan olahraga taekwondo Indonesia. Di sisi lain, ajang tersebut memberikan ruang bagi daerah untuk terlibat dalam pengembangan olahraga berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Saudara, di sela-sela pembukaan, Gubernur Maluku bersama sejumlah menteri dan jajaran pengurus pusat PBTI turut membubuhkan tanda tangan pada dobok atau seragam resmi taekwondo. Prosesi tersebut menjadi simbol dukungan bersama dalam memajukan olahraga sekaligus memperkuat pembinaan generasi muda. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

kasih manapun Anda berada. Sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan siang ini. Dan pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga Pro 3.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects. Obviously, we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Semangatku. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagres Hunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan, ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita mau melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Penampilannya pada ITB Masters 1000 di Montreal, Siret mengatakan posisi puncak peringkat dunia merupakan salah satu target yang dicapai dalam penampilan di Masters 1000 Roland Garros. Masih demikian.
1: Anda masih tetap bersama kami, pendengar, menemani Anda di kesempatan siang ini. Request time masih terus kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda semuanya tentu di sela-sela menjalankan tugas dan aktivitas. Saudara, Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengirimkan salam. Juga bagi Anda yang ingin request lagu, boleh di 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.
2: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
3: Wali Kota Ambon Berwin Watimina menegaskan kesiapan pemerintah Kota Ambon dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Menurutnya, langkah antisipasi telah disiapkan pemerintah guna memastikan air bersih warga tetap terpenuhi, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Di sisi lain, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pemetaan daerah rawan kekeringan sehingga penyaluran bantuan air bersih nanti dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran apabila diperlukan. Dengan langkah itu, Bodewin optimis kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama periode musim kemarau, sekaligus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
2: Sekian Cek Fakta.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi lintas seribu pulau.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Ternate, RRI Bula, dan RRI Somlaki untuk edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Dea Safsafubun. Dan saudara, untuk edisi Senin 3 Agustus 2026 ada 3 informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dari RRI Tual, RRI Bula, dan RRI Ambon. Kami awali dari RRI Tual. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara mendorong petani dan pelaku UMKM memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari program makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Haricayani.
1: Program makan bergizi gratis MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk terlibat dalam rantai pasokan program tersebut. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai, Krisanti Anaci Jamlean, mengatakan pelaksanaan MBG membutuhkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, mulai dari beras, sayuran, telur, ikan, hingga bahan pangan lainnya. Kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi para pelaku usaha lokal apabila mampu memenuhi secara konsisten.
2: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
1: Menurut Krisanti, kebutuhan bahan baku untuk program MBG berlangsung secara rutin selama kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk memasok berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan. Karena itu, program MBG dapat menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian mereka. Semakin banyak bahan pangan lokal yang dapat diserap oleh program tersebut, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Krisanti mengakui, hingga saat ini ketersediaan bahan baku lokal masih menjadi tantangan. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan hasil panen sejumlah petani menurun, sehingga pasokan sayuran dan komoditas tertentu belum selalu mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar.
2: Untuk menjawab setiap kebutuhan kapasitas besarnya dari satu SPPG dengan beberapa musim belakangan ini yang memang sangat berpengaruh juga ke hasil tani, para petani hasil kebunnya juga mungkin sangat dipengaruhi, salah satunya karena musim kemarau yang panjang, sehingga sayur yang banyaknya kami pakai ya sayur-sayur yang sering tersedia di pasar seperti kol, wortel, dan kentang.
1: Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal selama tersedia di pasar. Selain menjaga perputaran ekonomi di daerah, langkah tersebut juga dapat memangkas biaya distribusi dan memastikan bahan pangan yang digunakan tetap segar. Krisanti menilai keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada pengelola program, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat sebagai produsen bahan pangan. Petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM memiliki peluang untuk menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun melalui program tersebut. Diharapkan masyarakat dapat melihat MBG sebagai peluang jangka panjang apabila produksi pangan lokal terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan, maka manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima manfaat, tetapi juga oleh keluarga petani, pelaku UMKM, dan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan. RRI Tual, Irina Haricahyani melaporkan.

0: Saudara dari RRI Tual, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Bula. Koramil 150206 Bula bersama masyarakat menanam sebanyak 100 anakan pohon sukun di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur sebagai implementasi program emas hijau 1 juta pohon sukun yang diluncurkan Pangdam 15 Patimura. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yasin Kalderak.
1: Pangdam 15 Patimura meluncurkan program emas hijau 1 juta pohon sukun secara serentak di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Di Kabupaten Seram bagian timur, kegiatan dipusatkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat, dengan penanaman sebanyak 100 bibit pohon sukun. Program tersebut merupakan bagian dari bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat yang bertujuan mendukung ketahanan pangan sekaligus memperluas penghijauan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dan Ramil 150206 Bula, Kapten Infantri Mjen Anjarang mengatakan gerakan penanaman pohon sukun merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
2: Merupakan langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus pelestarian lingkungan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
1: Menurut Anjarang, pohon sukun memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif sekaligus komoditas yang dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang apabila dikelola secara berkelanjutan. Ia menambahkan keberhasilan program emas hijau 1 juta pohon sukun tersebut bergantung pada keterlibatan seluruh pihak, mulai dari TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat.
2: Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting agar target penanaman, pemeliharaan, hingga pemanfaatan pohon sukun dapat berjalan optimal dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Kegiatan penanaman di Desa Sumber Agung melalui program emas hijau 1 juta pohon sukun, Kodam 15 Patimura berharap penanaman pohon sukun tidak hanya memperkuat upaya konservasi lingkungan tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara melalui pemanfaatan hasil tanaman tersebut secara berkelanjutan.

0: Dari RRI Bulo, saudara, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Ambon. Penerimaan pajak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T Provinsi Maluku dioptimalkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Tantangan geografis di Maluku seringkali membuat masyarakat kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar 3T kesulitan mengakses layanan administrasi kendaraan. Hal ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak hingga 5 tahun. Menyikapi masalah tersebut, Bapenda Maluku bergerak cepat dengan menggandeng Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku untuk mengevaluasi kepemilikan kendaraan. Sinergi ini krusial karena pergerakan kendaraan antar pulau seringkali luput dari pengawasan dan memengaruhi sistem perpajakan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi mengungkapkan, tertib administrasi kepemilikan adalah kunci utama optimalisasi pendapatan daerah. Pihaknya fokus melakukan kodifikasi data agar seluruh pemilik kendaraan bermotor teridentifikasi dengan jelas. Dikatakan, selain pihak kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota hingga pemerintah desa. Pendekatan tersebut telah dilakukan kepada 6 bupati dan wali kota agar camat serta kepala desa ikut berperan dalam proses pendataan.
2: Kami sudah menghubungi kurang lebih 6 bupati dan wali kota untuk bagaimana mendiskusikan ini secara lebih baik, dan para bupati wali kota mendorong pimpinan kecamatannya dan kepala desanya untuk bagaimana mengidentifikasi ini sebagai bagian dari upaya untuk tertib administrasi dan tertib kepemilikan.
1: Melalui keterlibatan aparat desa, pendataan kendaraan di wilayah pelosok diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga diharapkan mampu menekan peredaran kendaraan tanpa dokumen resmi, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk edisi Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih untuk RRI Tual, RRI Bula, dan Ambon untuk informasinya di lintas seribu pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Akhirnya saya Dea Safsafubun bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Satu tembang dari Dewi Dewi. Begitu salah, begitu benar. Baru saja menghiasi ruang dengar Anda pendengar yang masih tetap bersama kami di Request Time hingga nanti di pukul 15. Saudara, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886 untuk merequest lagu, juga informasi-informasi terkini yang ingin Anda sampaikan. Anda bisa langsung menginformasikannya kepada kami di saat ini. Dan kami tetap hadirkan lagu-lagu hiburan di Request Time hingga nanti di pukul 15.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dinamika Maluku sore.

0: bagaimana ketemu bisa turun ke stunting. Nah, ketemu sudah jalan di beberapa wilayah, ketemu bertarung di semua kecamatan, ketemu baru mulai dengan untuk tidak mulai dengan Serang Barat dulu.
1: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Senin 3 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, sebanyak 17 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Ambon resmi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 28 tahun 2026. Pelatihan yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kepala BKPSDM Kota Ambon Stephen Domingus menjelaskan, pelatihan berbasis metode blending learning atau kombinasi pembelajaran daring dan luring ini ditujukan untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan strategis para pejabat. Di antara peserta yang terlibat meliputi para kepala dinas, badan hingga staf ahli wali kota yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan ini, Pemkot Ambon menargetkan terciptanya aparatur yang lebih profesional, responsif, dan adaptif terhadap tantangan birokrasi. Stephen berharap hasil dari pelatihan ini dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kota Ambon. TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi nelayan Desa Viditan, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kegiatan yang berlangsung di Dermaga Lanal Tual pada Senin hari ini dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Tual, Kolonel Laut Purnomo Muhammad Ahnaf. Aksi kemanusiaan ini diselenggarakan di sela-sela pelaksanaan operasi Perisai Sura 26 di bawah kendali Guskamla Koarmada 3 untuk menjaga keamanan perairan Indonesia Timur. Selain menjaga kedaulatan laut, TNI Angkatan Laut memanfaatkan operasi ini untuk mendekatkan diri serta mempererat sinergi dengan masyarakat pesisir. Komandan KRI Albakura 867 Kapten Laut Rizal Ahmad Jaya menegaskan bahwa kehadiran 36 prajuritnya di perairan Tual tidak hanya untuk bertugas patroli, tetapi juga ingin menjadi sahabat nelayan, sehingga warga tidak perlu merasa cemas saat bertemu kapal perang di laut. Dalam bakti sosial bertajuk Aku Cinta Laut, Guskamla Koarmada 3 Peduli ini, TNI Angkatan Laut membagikan paket sembako gratis serta memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada 70 nelayan Desa Viditan. Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Laut berharap hubungan harmonis dengan komunitas maritim terus terjalin erat demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di kawasan timur Indonesia. Saudara, prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 33,8%. Pemerintah Kabupaten optimalkan intervensi guna menurunkan angka stunting. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 33,8% berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI. Angka tersebut menempatkan SBB pada peringkat keempat tertinggi dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Selain berada di atas rata-rata Provinsi Maluku yang mencapai 29,4%, prevalensi stunting di SBB juga masih melampaui angka nasional yang tercatat 19,8%. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mempercepat upaya penurunan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Gariman Kurniawan mengatakan, hasil survei status gizi Indonesia menjadi dasar evaluasi sekaligus penyusunan strategi penanganan stunting di daerah. Menurutnya, pengukuran status gizi dilakukan secara komprehensif melalui 92 indikator. Ia menjelaskan, penanganan stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah OPD dan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Optimalisasi pelayanan puskesmas, posyandu, serta penguatan program 1000 hari pertama kehidupan HPK terus dilakukan untuk mencegah lahirnya kasus baru.
0: Bagaimana kita bisa turunkan stunting? Nah, kita sudah jalan di beberapa wilayah. Kita mutarin di semua kecamatan. Kita baru mulai dari, tentu juga mulai dari Seram Barat dulu. Nah, Seram Barat kita sudah sisir semua. Tinggal desa Kawah dan dia pembetulan Wayuho. Akan mempertahankan yang patinia, kemudian itu semua sudah selesai. Kita dapat balita stunting yang kita dapat, yang kita dapat dia pun kondisi memang harus diintervensi, langsung kita rujuk ke rumah sakit.
3: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat optimis, prevalensi stunting dapat ditekan secara bertahap melalui intervensi preventif, edukasi gizi dan keterlibatan aktif masyarakat. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Saudara, rencana investasi pengusaha haji di Desa Fabjetur, Kecamatan Aru Selatan terus mendapat pengawalan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Wakil Ketua 1 DPRD Kepulauan Aru, Udin Belsigawai, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau lokasi sekaligus menyerap 9 poin aspirasi masyarakat setempat sebelum proyek resmi direalisasikan. Udin Belsigawai menjelaskan salah satu poin utama aspirasi warga adalah prioritas perekrutan tenaga kerja lokal. Pihak perusahaan berkomitmen meningkatkan keterlibatan warga asli secara bertahap hingga menjadi dominan dalam jangka waktu 5 hingga 6 tahun ke depan. Selain itu, ditawarkan pula dua skema kemitraan peternakan sapi, baik sebagai pemasok pakan maupun pemeliharaan ternak dengan sistem beli kembali. Menanggapi dinamika dan spanduk kepenolakan di sejumlah titik, DPRD menilai hal tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Meski demikian, pihak legislatif mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. DPRD berjanji akan memanggil pihak perusahaan dalam rapat dengar pendapat guna memastikan seluruh proses investasi berjalan terbuka, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengajak seluruh masyarakat Maluku di perantauan untuk terus memperkuat persatuan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indrapata, dalam acara kebersamaan yang digelar Kerukunan Keluarga Maluku bersama HIPMA di Universitas Kristen Satya Wacana, UKSW Salatiga, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya menjaga solidaritas serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Mengutip pesan Gubernur, Saiful Indrapata menyampaikan bahwa jarak dan lautan tidak akan melunturkan ikatan batin sesama anak Maluku, serta semangat perjuangan Kapitan Patimura harus terus menyala dimanapun mereka berada. Selain itu, semangat Lawamena Haulala juga diharapkan terus dipelihara sebagai perekat persaudaraan dan penguat identitas warga Maluku di tanah rantau. Apresiasi setinggi-tingginya turut diberikan kepada Kerukunan Keluarga Maluku dan HIPMA Salatiga yang dinilai konsisten merawat tali silaturahmi serta kebersamaan antar warga perantauan. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon meminta peran pemerintah desa, RT dan RW untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon menegaskan, sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Karena itu kesadaran masyarakat dinilai menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan sampah yang masih dibuang ke aliran sungai, selokan maupun jurang. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Haspers, mengatakan tidak ada aturan yang membenarkan sungai dijadikan lokasi pembuangan sampah. Menurutnya, pemasangan jaring penahan sampah di Jembatan Waitomo, Mardika, hanya bertujuan mengantisipasi sampah agar tidak masuk ke Teluk Ambon, bukan sebagai pembenaran bagi warga untuk membuang sampah ke sungai. Apris menegaskan, membangun kesadaran masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain itu, DLHP Kota Ambon meminta pemerintah desa dan kelurahan, RT, RW hingga tokoh agama diharapkan berperan aktif mengedukasi warga agar menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup saat ini maupun generasi mendatang.
5: Kita bergilir juga, misalnya Senin, Selasa, Rabu itu angkut hanya sampah, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu kita angkutnya sampah kering. Hingga waktu di TPA pun dalam pengelolaan kita tahu bahwa hari ini nih kita kelola yang basah dan hari ini kita kelola yang kering. Mungkin saja kalau misalnya sistem pengelolaan dari hulu ini, dari sampahnya ini taat, minggu mungkin kita tidak lakukan pengangkutan. Kita angkut cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu saja kita bisa efisien untuk pengangkutan sampah. Maka ya daerah ini mungkin cukup punya cadangan uang yang lebih untuk kita berbuat sesuatu yang lebih baik lah.
4: Terkait penegakan hukum, Apris mengungkapkan DLHP Kota Ambon telah mengusulkan rancangan aturan mengenai pemberian sanksi bagi pelanggar. Namun hingga kini rancangan tersebut masih dalam proses kajian di bagian hukum sehingga belum dapat diterapkan. Namun demikian, DLHP Kota Ambon tetap berkomitmen menjaga kebersihan Kota Ambon dengan mengoptimalkan pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Apris mengingatkan tugas DLHP adalah mengelola sampah yang dibuang pada tempatnya, bukan membersihkan sampah yang sengaja dibuang ke sungai, selokan maupun jurang. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, guna meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas pelayanan publik di lingkungan Polres Tual. Dalam peninjauan yang didampingi Wakapolres Kompol Roni Ferdi Manawan tersebut, sejumlah fasilitas vital disisir secara mendalam, mulai dari ruang SPKT, layanan SKCK, pembuatan SIM, ruang tunggu warga, hingga ketersediaan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Pengecekan mendadak dan menyeluruh ini dilakukan untuk memastikan seluruh jenis pelayanan kepolisian dapat berjalan optimal, cepat, dan transparan. Selain memantau sarana-prasarana fisik serta kebersihan lingkungan, peninjauan ini di saat yang sama dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal. Hal ini dilakukan guna mendeteksi berbagai kendala di lapangan secara dini, sehingga perbaikan layanan dapat segera direalisasikan. Dalam arahannya, Kapolres Tual menegaskan kepada seluruh jajaran personel agar senantiasa mengedepankan sikap yang ramah, humanis, dan profesional tanpa membeda-bedakan perlakuan kepada warga. Pihaknya berharap melalui pengawasan secara langsung dari pimpinan, Polres Tual mampu menghadirkan pelayanan publik yang presisi serta betul-betul memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat setempat. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Maluku terus memperkuat komitmennya dalam mendorong produktivitas dan keberlanjutan pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara. Guna memastikan program pemerintah berjalan efektif, tim BRMP Maluku yang dipimpin oleh Kapoksi Program dan Pengujian Novendra Cayo Nugroho turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi bantuan irigasi perpompaan agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi para petani setempat. Peninjauan diawali di kelompok tani Fatnim, Desa Letman, Kecamatan Kei Kecil. Di lokasi ini, tim meninjau pemanfaatan sumur bor setinggi 25 meter yang diproyeksikan mengairi sekitar 5 hektar lahan tanaman umbi-umbian, kubis, hingga jagung manis milik 21 anggota kelompok tani. Monitoring kemudian dilanjutkan ke kelompok tani Mandiri Sejahtera di Desa Lair Ngangas, Kecamatan Manyeu yang memanfaatkan sumur bor sedalam 30 meter untuk menyokong kebutuhan air bagi 14 petani di lahan seluas 5 hektar. Hadirnya bantuan irigasi perpompaan ini disambut antusias oleh para petani lokal. Ketua Kelompok Tani Mandiri Sejahtera Remigius Reaan mengungkapkan bahwa sebelumnya petani harus mengeluarkan biaya hingga Rp140.000 per tangki air dari Kota Langgur. Dengan tersedianya fasilitas IRPOM ini, ketergantungan air dapat teratasi sehingga petani kini berpeluang mengembangkan komoditas baru seperti padi gogo serta mengoptimalkan hasil panen mereka secara berkelanjutan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara mendorong petani dan pelaku UMKM memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari program makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Hari Cayani.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk terlibat dalam rantai pasokan program tersebut. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai, Krisanti Anaci Jamlean mengatakan, pelaksanaan MBG membutuhkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, mulai dari beras, sayuran, telur, ikan, hingga bahan pangan lainnya. Kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi para pelaku usaha lokal apabila mampu memenuhi secara konsisten.
2: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
1: Menurut Krisanti, kebutuhan bahan baku untuk program MBG berlangsung secara rutin selama kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk memasok berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan. Karena itu, program MBG dapat menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian mereka. Semakin banyak bahan pangan lokal yang dapat diserap oleh program tersebut, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Krisanti mengakui, hingga saat ini ketersediaan bahan baku lokal masih menjadi tantangan. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan hasil panen sejumlah petani menurun, sehingga pasokan sayuran dan komoditas tertentu belum selalu mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar.
2: Untuk menjawab setiap kebutuhan kapasitas besarnya dari satu SPPG dengan beberapa musim belakangan ini yang memang sangat berpengaruh juga ke hasil tani, para petani hasil kebunnya juga mungkin sangat dipengaruhi, salah satunya karena musim kemarau yang panjang, sehingga sayur yang banyaknya kami pakai ya sayur-sayur yang sering tersedia di pasar seperti kol, wortel, dan kentang.
1: Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal selama tersedia di pasar. Selain menjaga perputaran ekonomi di daerah, langkah tersebut juga dapat memangkas biaya distribusi dan memastikan bahan pangan yang digunakan tetap segar. Krisanti menilai keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada pengelola program, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat sebagai produsen bahan pangan. Petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM memiliki peluang untuk menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun melalui program tersebut. Diharapkan masyarakat dapat melihat MBG sebagai peluang jangka panjang apabila produksi pangan lokal terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan, maka manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima manfaat, tetapi juga oleh keluarga petani, pelaku UMKM, dan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 14 kapal layar dan 74 pelaut internasional peserta Darwin Banda Yahres 2026 siap disambut dalam Festival Seni dan Kebudayaan di Banda Neira, Maluku Tengah. Pemerintah daerah setempat telah menyiapkan rangkaian acara berbasis sejarah jalur rempah mulai 4 hingga 8 Agustus mendatang. Dengan menampilkan parade belang serta tarian tradisional seperti tari cakalele dan tari petik pala. Selain pertunjukan seni, para peserta diajak mengeksplorasi kekayaan sejarah dan alam Banda Neira melalui Nutmeg Trail Run ke perkebunan pala tertua, historical walking tour ke Benteng Belgika dan rumah pengasingan Bung Hatta, hingga pendakian ke puncak Gunung Api Banda. Bagi masyarakat dan pecinta pelayaran yang ingin memantau persaingan secara langsung, pergerakan posisi kapal dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi YB Race APP atau situs YB Tracking Race Viewer. Puncak dari seluruh rangkaian acara balap layar internasional ini akan ditutup dengan presentation naik dan makan malam bersama para 8 Agustus. Pada 8 Agustus 2026. Dalam acara penutupan tersebut, panitia akan menyerahkan piala serta penghargaan resmi bagi para pemenang dari kategori IRC Racing, PHS Multihull, dan PHS Monohull. Gubernur Maluku Hendrik Laverisa menghadiri pembukaan kejuaraan 8 tahun Asian Taekwondo Indonesia Open Championship di Tenis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kehadiran Gubernur Maluku ini memenuhi undangan khusus dari Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, PBTI, Letjen TNI Richard Tampubolon, dalam ajang internasional yang mempertemukan para atlet taekwondo terbaik dari berbagai negara di kawasan Asia. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hendrik menyampaikan apresiasinya kepada PBTI atas konsistensinya mendorong kemajuan olahraga taekwondo di tanah air. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi wadah penting bagi daerah untuk berkontribusi sekaligus membuktikan bahwa potensi atlet dari wilayah Indonesia Timur mendapat perhatian serius di tingkat nasional hingga internasional. Di sela-sela acara, Gubernur Maluku bersama Menpora Erick Thohir, Panglima TNI Agus Subianto, Menteri PU Dodi Hanggono, serta jajaran pengurus PBTI turut membubuhkan tanda tangan pada dobok atau seragam resmi taekwondo. Prosesi ini menjadi simbol komitmen dan dukungan bersama dalam memajukan olahraga serta memperkuat pembinaan generasi muda di Indonesia. Berita terakhir, Koramil 150206 Bula bersama masyarakat menanam sebanyak 100 anakan pohon sukun di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur sebagai implementasi program emas hijau sejuta pohon sukun yang diluncurkan Pangdam 15 Patimura. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yasin Kelderak.
3: Pangdam 15 Patimura meluncurkan program emas hijau 1 juta pohon sukun secara serentak di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Di Kabupaten Seram bagian timur, kegiatan dipusatkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat dengan penanaman sebanyak 100 bibit pohon sukun. Program tersebut merupakan bagian dari bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat yang bertujuan mendukung ketahanan pangan sekaligus memperluas penghijauan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dan Ramil 150206 Bula, Kapten Infantri Mjen Anjarang mengatakan gerakan penanaman pohon sukun merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
4: Merupakan langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus pelestarian lingkungan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
3: Menurut Anjarang, pohon sukun memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif sekaligus komoditas yang dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang apabila dikelola secara berkelanjutan. Ia menambahkan keberhasilan program emas hijau sejuta pohon sukun tersebut bergantung pada keterlibatan seluruh pihak mulai dari TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa hingga masyarakat.
4: Sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor penting agar target penanaman, pemeliharaan hingga pemanfaatan pohon sukun dapat berjalan optimal dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
3: Kegiatan penanaman di Desa Sumber Agung melalui program emas hijau 1 juta pohon sukun, Kodam 15 Patimura berharap penanaman pohon sukun tidak hanya memperkuat upaya konservasi lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara melalui pemanfaatan hasil tanaman tersebut secara berkelanjutan.
0: Dan saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama dinamika Maluku sore ini, edisi Senin 3 Agustus 2026 diantaranya. Prevalensi stunting di Kabupaten Seram bagian barat mencapai 33,8%. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara mendorong petani dan pelaku UMKM memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari program makan bergizi gratis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Mayus Noya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habi Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman.

Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani pendengar semuanya di kesempatan sore ini, berbagai lagu-lagu hiburan untuk Anda nikmati di saat ini pendengar, dan informasi juga kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang ini. Saudara, untuk diketahui bahwa Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Ambon resmi membuka pelatihan keterampilan pengelasan dan mobiler bagi warga binaan melalui kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Ambon. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang bertujuan memberikan bekal keterampilan kerja kepada warga binaan agar lebih siap kembali ke tengah masyarakat Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan pembukaan pelatihan berlangsung di Rutan Kelas 2A Ambon dan dihadiri oleh pelaksana tugas PLT Kepala Rutan Kelas 2A Ambon, Jeffrey, beserta jajaran pejabat struktural dan petugas Rutan Ambon. Turut hadir Ferdinandus Sampe selaku subkoordinator penyelenggara BPVP Ambon bersama tim sebagai bentuk dukungan dan sinergi dalam pelaksanaan program pelatihan vokasi bagi warga binaan. Melalui kerjasama antara Rutan Kelas 2A Ambon dan BPVP Ambon ini, warga binaan akan mengikuti pelatihan keterampilan di bidang pengelasan dan mobil air. Dalam pelaksanaannya, peserta akan mendapatkan pembelajaran teori maupun praktek terkait teknik pengelasan, penggunaan peralatan kerja, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3, serta proses pembuatan berbagai produk berbahan logam. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Menemani Anda di saat ini, saudara, kami masih terus hadirkan lagu-lagu hiburan, juga informasi untuk pendengar hingga nanti di pukul 17. Saudara, informasi untuk diketahui bahwa tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon segera mengumumkan tersangka di balik kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada PT DOK dan Perkapalan Wayame Ambon tahun anggaran 2020-2024. Sikap penyidik Adiaksa itu ditentukan setelah mengantongi hasil audit kerugian negara dari BPKP Perwakilan Maluku. Berapa nilai kerugian di balik kasus bernilai 177 miliar tersebut? Kejari Ambon memilih bungkam. Sementara itu, informasi yang diperoleh media ini dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP RI Perwakilan Maluku menyebutkan bahwa tim auditor telah selesai melakukan perhitungan kerugian negara pada Jumat 31 Juli 2026 lalu. Hasil tersebut juga sudah diserahkan hasilnya ke Kejaksaan Negeri Ambon pada hari yang sama. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat sore untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di saat ini.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di saat ini dan musik informasi terus kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saudara, menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, anggota DPRD Kota Ambon, Hamsudin, mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai sarana memperkuat persatuan dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Politisi Perindo ini menilai Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Karena itu, semangat persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa perlu dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Ditegaskan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika harus kita wujudkan melalui sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mempererat persaudaraan. Selain itu, anggota Komisi 1 DPRD Ambon juga menghimbau warga untuk dapat berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan HUT RI di lingkungan masing-masing. Sekretaris DPD Perindo Kota Ambon itu berharap peringatan Hari Kemerdekaan dapat dimaknai bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui persatuan seluruh elemen masyarakat. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: sampai sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan sore ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan acara-acara selanjutnya, pendengar, Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani Anda hingga tuntas di pukul 24. Saya Dea pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pemerataan layanan program makan bergizi gratis MBG melalui pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah yang belum terjangkau secara maksimal. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian yakni di Kecamatan Letimur Selatan Letisel yang dinilai membutuhkan dukungan fasilitas SPPG untuk memperluas akses penerima manfaat. Dorongan pembangunan SPPG di Letimur Selatan disampaikan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena saat mendampingi kunjungan pengawasan Ombudsman RI terhadap pelaksanaan MBG di Kota Ambon. Dikatakan, saat ini Kota Ambon telah memiliki sekitar 34 unit dapur SPPG yang melayani sekitar 90.000 hingga 100.000 penerima manfaat. Namun, masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan penambahan fasilitas agar pelayanan MBG dapat dirasakan secara lebih luas.
1: Sekian Cek Fakta.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo sore untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sejian kami untuk Anda di saat ini. Apa kabar untuk Anda? Kami pastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat ya, pendengar, di hari ini dengan seluruh aktivitas yang mungkin sudah Anda selesaikan. Dan ke depan juga ada yang sudah Anda rencanakan setiba di rumah, dan hal-hal yang ingin Anda nikmati bersama dengan keluarga di luar rumah, boleh-boleh aja ya. Kadang kita juga harus meluangkan waktu sejenak, bukan hanya di rumah saja quality time-nya bersama dengan anggota keluarga Anda di rumah, tetapi walaupun sesimpel mungkin, entah itu makan es krim di luar sana di tempat-tempat favorit Anda, atau hanya sekedar jalan-jalan saja, adalah suatu hal yang sangat menyenangkan dan tentunya bisa menjadi referen juga untuk Anda dalam meningkatkan kualitas hubungan Anda dengan keluarga.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera. Semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

Agar Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Presiden Perpres Nomor 38 Tahun 2026 tentang pengembangan kewirausahaan nasional menjadi landasan strategis ya dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan serta mampu menciptakan lapangan kerja. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan bahwa berbagai program pengembangan kewirausahaan selama ini telah dijalankan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha maupun komunitas. Namun pelaksanaannya masih berjalan secara parsial, sehingga diperlukan arah kebijakan nasional yang mampu menyinergikan langkah seluruh pemangku kepentingan. Nah, Perpres nomor 38 2026 ini menjadi pedoman bersama dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional. Nah, pembangunan kewirausahaan tidak lagi dipandang semata sebagai upaya meningkatkan jumlah wirausaha, melainkan sebagai strategi memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui lahirnya wirausaha yang tangguh, inovatif, mampu berkembang, naik kelas, serta menjadi bagian dari rantai nilai industri nasional.

dulu desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Beredar berbicara mengenai Perpres nomor 38 tahun 2026 ya. Peta jalan kewirausahaan nasional hingga 2045 sebagai arah pengembangan kewirausahaan nasional. Nah, peta jalan tersebut dibagi dalam 4 tahap, yakni penguatan kewirausahaan, akselerasi kewirausahaan, ekspansi global kewirausahaan, dan kewirausahaan Indonesia Emas di 2040-2045. Setiap tahapan memiliki fokus yang berbeda, mulai dari penguatan regulasi dan ekosistem, mendorong wirausaha naik kelas, memperluas daya saing di pasar global, hingga menjadikan kewirausahaan sebagai motor transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDES, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: Kenapa di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu dilindungi.

Beragam saya hadirkan dulu untuk Anda satu informasi dari laman rri.co.id. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Kabupaten Seram Bagian Timur mencatat ya luas kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah tersebut mencapai sekitar 280 hektar. Berdasarkan hasil analisis geospasial dan luas itu tersebar di 3 kecamatan yakni Kecamatan Bula Barat, dan Kecamatan Teluk Waru dengan titik terparah berada di Kecamatan Bula. Pernyataan ini juga muncul ya di tengah meningkatnya kejadian karhutla di daerah tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Nah, Kepala UPTD KPH Kabupaten Seram Bagian Timur, Musa Rumakat, mengatakan bahwa luas lahan yang terbakar terdiri atas 210 hektar di Kecamatan Bula, 42 hektar di Kecamatan Bula Barat, dan 28 hektar di Kecamatan Teluk Waru. Kecamatan Bula ini merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran karena didominasi tutupan lahan berupa semak belukar yang mudah terbakar saat cuaca panas.

WHO telah membentuk Komisi Internasional untuk mengatasi kesepian sebagai ancaman kesehatan global yang mendesak. WHO menyebut hal ini terjadi setelah pandemi COVID-19 menghentikan aktivitas ekonomi dan sosial dan meningkatkan tingkat kesepian masyarakat modern. Risiko kesehatan akibat kesepian sama buruknya dengan merokok hingga 15 batang sehari, bahkan lebih dari obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Pada lansia, kesepian dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia 50% dan stroke sebesar 30%. Sedangkan remaja yang mengalami kesepian di sekolah lebih besar kemungkinannya untuk putus kuliah.

0: Dan pendengar, untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya sesaat lagi.
1: Pro 1, kanal informasi

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum.

0: kali nih. Mau nyebrang gimana ya?
1: Awas! Minggir!
0: Wah, wah, wah. Belum juga nyebrang, sudah disuruh minggir.
2: Permisi, kek. Mau nyebrang ya? Mari, saya bantu kakek nyebrang.
3: Pendengar, perhatikan batas kecepatan maksimum saat berkendara. Selain berhati-hati saat berkendara, ayo kita dahulukan pejalan kaki, terutama lansia. Tidak ada salahnya kan kita peduli kepada lansia.
2: Kakek, sudah ya. Hati-hati ya, kek.
0: Terima kasih ya. Tapi kakek lupa.
2: Lupa apa, kek?
0: Tas kakek ketinggalan di seberang jalan. Bantu kakek nyebrang lagi ya. Maklum, sudah pikun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia

0: bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berdasarkan informasi, saya hadirkan untuk Anda tadi dari penyanyi Faja Nor dengan lagu berjudul Tahta Hatiku. Berdasarkan pemerintah Kota Ambon yang mencatat sebanyak 1.367 laporan kedaruratan telah diterima melalui layanan call center 112 selama kurun waktu

0: Mimbar Agama, Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda semuanya.

Nya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur.

0: saat ini ya, untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada. Sajian kami untuk Anda tadi yakni lagu-lagu religi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan pendengar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan kali ini drama radio ya. Drama radio edisi malam ini kami hadirkan untuk Anda persembahan RRI Jayapura. RRI Jayapura akan hadir dalam drama radio persembahan kali ini dengan judul 3 detik yang menghapus senyum. Kami hadirkan untuk Anda.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
0: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa cinta, aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah ya, tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini.
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
3: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, nah. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila? Iu, jelek banget mukanya.
5: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
6: semeter juga tidak.
4: Tidak kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal! Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
0: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
2: Tidak, aku muak. Aku tidak jelek. Aku tidak gendut. Aku tidak pendek. Aku sudah tidak tahan lagi. Tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos.
3: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti

Lepas kau pergi, itulah judul lagunya yang kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda di jumpa sejen kami malam ini untuk Anda semuanya. Mereka ramai yang tergabung di dalam grup komunitas, boleh dong bergabung dengan kami di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Anda bisa ceritakan komunitas Anda itu seperti apa aja, begitu. Boleh sekilas di sini, kami juga akan membacakannya ya sebagai gambaran juga bahwa di Kota Ambon ada komunitas-komunitas sehat dalam artian programnya, kegiatannya, dan lain sebagainya yang mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat.

Bingung cari ide bisnis yang keren, tapi tidak bikin kantong bolong? Tenang, di sini tempatnya. UMKM alias Usaha Mikro Kecil Menengah. Memang lagi hype sekali saat ini. Anda bisa jual apa saja. Dari makanan kekinian, fashion stylist, sampai produk handmade yang unik-unik. Selain cuan melimpah, Anda juga bisa membantu perekonomian lokal. Plus, makin banyak yang tahu kalau kreativitas Anda tidak akan ada matinya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnis UMKM Anda sekarang juga. Jadilah bagian dari perubahan dan buktikan kalau Anda bisa sukses dari hal kecil. UMKM, kecil-kecil, cabera

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kedati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadun di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.

lagunya pendengar tenang begitu ya. Dan tadi sempat saya infokan, mungkin Anda bergabung di dalam satu komunitas. Anda bisa berbagi dengan kami di sini, menceritakan komunitas positif yang sementara Anda ada di dalamnya, apa saja kegiatannya, dampaknya seperti apa, manfaat yang Anda rasakan ketika berada dalam komunitas tersebut ya. Berada dalam komunitas sehat atau juga pergaulan yang sehat ya. Ini merupakan salah satu aspek krusial dalam membentuk kualitas hidup yang positif. Interaksi sosial yang harmonis dan suportif tidak hanya meningkatkan kesehatan mental dan fisik, tetapi juga mendorong pengembangan diri, peningkatan kepercayaan diri, kebahagiaan, serta pencapaian tujuan hidup yang lebih terarah. Nah, lingkungan pergaulan yang sehat nih akan menjauhkan diri Anda dari stres, isolasi, dan potensi perilaku negatif. Menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan pribadi yang optimal juga bisa Anda dapatkan ya dari komunitas yang sehat tersebut.

0: Ada satu pengumuman dulu saya hadirkan untuk Anda di sini, Pak Regar. Pengumuman pemberitahuan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Ambon, Pengadilan Negeri Ambon. Diberitahukan kepada Crescencia Fasak bertempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Alamat terbaru tidak diketahui secara jelas dan sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 106/PDT.TTG/2026/PN Ambon PNAMB tanggal 29 Juli 2026 antara Alexander Opuli sebagai penggugat lawan Crescencia Fasak sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagai sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Alexander Opuli dengan tergugat Crescencia Fasak sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta perkawinan nomor 8108/KW/1501/2020/0003 tertanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dan dikeluarkan akta perceraiannya untuk penggugat dan tergugat. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp660.000. 6. Menolak gugatan penggugat untuk sebagian. Demikian pengumuman ini dilaksanakan melalui Radio Republik Indonesia Ambon 31 Juli 2026 tanda jurusita tanda tangan cap Lorina Pesulima SA.
1: Aku ingin jadi teman nyaman.
0: Teman yang ada di sini pendengar bersama kami Pro 1 Radio Ambon kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar kalimat mijar? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Bill Cutler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri.

0: bakal kami hadirkan untuk Anda di sini pendengar Warta Berita Pro 3. Sekali lagi akan hadir dengan sejumlah informasi menarik baik dalam maupun luar negeri. Kita akan lihat bagaimana perkembangan yang ada sepanjang hari ini pendengar. Menghadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, dan Dian Fandi, RRI Pro 3, tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi kebakaran di daerah kita dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang semua sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya, di antaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nabil Arzawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan, tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam. Ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang seperti hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi, itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam. Sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan lagi kembali, ini di pintu 10 bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone, ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan. Dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Niar Abdullah Dololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi mana-mana Anda di saat ini pendengar. Ruang Rindu Pemanca Negara untuk era lagunya 1980 hingga 90-an. Saya nantikan Anda di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 atau juga di nomor telepon kami 0911-383-4921. Beberapa lagu tadi ya sudah menggambarkan juga ya tahun produksinya. Tadi dari punyanya Cicago dengan Yours the Inspiration. Dan lainnya, sekali ini dari punyanya Laura Bregan, Forever Young, lagu yang dirilis di tahun 1985.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Bon Jovi dengan lagunya Never Say Goodbye, lagu yang sangat familiar juga pendengar untuk era-era di saat lagu ini populer 80-an, 90-an, bahkan 2000 awal pun lagu ini menjadi suatu lagu yang tematik dan sering diputar, bahkan ya bisa dijadikan sebagai ringtone juga di kala itu. Saya nantikan Anda pendengar yang mau gabung boleh di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 dengan kami di Ruang Rindu Pop Mancanegara 1980 hingga 90-an untuk era lagunya. Kalau tadi Bon Jovi dengan Never Say Goodbye, kali ini Elton John. Nikita.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

2022 di saat ini dengan lagu-lagu pilihan Ruang Rindu Pop Mancanegara eranya 1980 hingga 90-an. Menemani Anda di suasana malam saat ini di kondisi cuaca yang agak dingin juga ya, kalau untuk Anda yang tinggalnya di dataran tinggi, Soya, Hatalai, dan sekitarnya, begitu, Ema Kilang, atau juga di tempat-tempat yang dipastikan agak tinggi, Soya, dan sekitarnya, Rutung, demikian juga kah di sana. Lo, apa kabar untuk Anda yang ada di Rutung sana, di Hukurila, dan sekitarnya, Anda yang di Alang juga, Lily Boy. Semoga saja suasana malam ini, kondisi cuaca yang dingin, tidak dingin-dingin amat juga sih, tapi agak berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, terasa enak juga ya kalau tidur di kondisi cuaca tersebut. Tapi jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan tubuh Anda, karena dengan kondisi cuaca yang ada saat ini membuat kita juga harus ekstra menjaganya agar tetap sehat adanya. Dengan lagu-lagu pilihan Pop Mancanegara 1980 hingga 90-an, untuk pilihan lagunya saya nantikan Anda malam ini.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayak.

0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Cara Fandres, Fandresullah hadir menemani Anda di sini pendengar dengan lagu yang sangat familiar sekali ya untuk lagunya. Ada satu lagi nih pendengar dari penyanyi Shania Twain dengan From This Moment On, saya dirikan untuk Anda.

0: musik jenjang malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Teman Anda di jumpa sajian saat ini, pendengar kita di musik jenjang malam hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari hari Lasso, terlalu berarti mengawali kebersamaan ini.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: demikianlah jumpa kita di Musik Jenjang Malam. Sampai jumpa.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di sini. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menghibur Anda, dan juga informasi yang kami hadirkan bisa menambah wawasan Anda terkait dengan perkembangan yang ada hingga saat ini. Di jumpa kali ini, pendengar, kami temani Anda di Senin 3 Agustus 2026. Besok kami akan kembali hadir menemani Anda dalam rangkaian acara dan hiburan yang siap kami hadirkan untuk Anda.

siang hari ini. Kita di sini tanggal 3 Agustus 2026. Bisa dengan harapan berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4.55 menit melalui Pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Kami diri dari ruang dengar Anda, Radio Serai, Kru Studio, teman-teman Pemancar Studio Gunung Mona dan Paso. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dan sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 1, kembali mengudara edisi Selasa 4 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran-siaran kami dan tetap merdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi mendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di pagi ini bersama saya Dea Safsafubun di Maluku pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 11 dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Shalom dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda umat Katolik. Di kesempatan pagi ini, Mutiara Pagi Katolik kami hadirkan untuk Anda di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita semua di saat ini untuk memulai tugas dan aktivitas kita dari pagi hingga malam. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa tentu untuk nafas kehidupan yang masih diberikan bagi kita di saat ini. Pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada, mengawali Mutiara Pagi di saat ini, lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Dan kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Renungan Pagi Katolik.

Pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan Renungan Pagi Katolik dengan judul Teguh Dalam Kebenaran yang disampaikan oleh Yose Rizal de Wokanubun. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Saudara-saudari para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Mariani Van Ngeliau. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Belas Kasih, limpah puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat dan kemurahan hati-Mu yang masih Engkau berikan bagi kami sampai saat ini. Di hari yang baru ini, kami mohon berkat-Mu dan kiranya Engkau membukakan pintu hati dan pikiran kami, agar sebentar nanti kami dapat membacakan berita firman-Mu yang menyelamatkan kami. Semoga berita firman yang kami baca dan kami dengar senantiasa dapat menguatkan kami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 15 ayat 1-2 dan dilanjutkan dengan ayat 10-14. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, bila kita mencermati berbagai kasus korupsi yang terjadi, maka terkadang para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka kerap menyangkal bahwa apa yang terjadi atas dirinya adalah upaya kriminalisasi. Dalam hal ini, mereka tidak melakukan, tetapi kemudian dipaksakan sebagai pelaku dan dijerat dengan hukum pidana. Kemudian, seperti itu dapat saja, tetapi apakah mereka sama sekali tidak melakukan itu? Tentunya harus dibuktikan melalui proses hukum yang dijalankan. Begitu juga dengan kasus-kasus narkotika. Dari pelbagai pengakuan dari para pihak pelaku, kerap mereka menyatakan bahwa mereka dijebak. Entahlah apa yang terjadi. Pada prinsipnya, jika kita tidak melakukan atau terlibat sama sekali, maka apapun upaya jebakan yang dilakukan mungkin akan sulit untuk menjeratnya. Menjaga, membentengi diri dari berbagai bentuk kejahatan adalah upaya yang wajib kita lakukan. Kita tidak boleh terjebak dengan ajakan pergaulan yang tidak sehat. Begitu juga kita senantiasa berhati-hati dan kritis dalam perhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membudayakan ataupun kejahatan-kejahatan yang melembaga dalam sebuah sistem yang terbangun. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mencoba menggiring Yesus pada kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Bahkan dengan pertanyaan yang diajukan, nampak bahwa mereka ingin menyudutkan dan menyalahkan Yesus bersama dengan para murid. Berhadapan dengan ini, Yesus berkata, "Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan." Kita tidak cukup membenahi dan memperbarui hidup kita dengan memperhatikan dan menata aspek luar, tubuh jasmani, membasuh tangan sebelum makan, tetapi bagaimana menata, memilihkan hati dan pikiran kita agar layak di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sabdamu yang menguatkan kami pada hari ini. Kami telah membaca, mendengar, dan mengerti isi sabdamu di saat ini. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menuntun kami semua ke arah yang Engkau kehendaki. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, jelang pukul 6 akan disampaikan dinamika Maluku pagi.

0: bagaimana kita bisa turunkan stunting. Nah, kita sudah jalan di beberapa wilayah, kita mutarin di semua kecamatan. Kita baru mulai dengan untuk juga mulai dengan Serang Barat dulu.
1: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi Dinamika Maluku pagi ini yang kami rangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah Dinamika Maluku pagi selengkapnya. Edisi Selasa 4 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, sebanyak 17 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Ambon resmi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 28 tahun 2026. Pelatihan yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kepala BKPSDM Kota Ambon, Stephen Domingos, menjelaskan, pelatihan berbasis metode blending learning atau kombinasi pembelajaran daring dan luring ini ditujukan untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan strategis para pejabat. Di antara peserta yang terlibat, meliputi para kepala dinas, badan, hingga staf ahli wali kota yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui peringkatan kapasitas kepemimpinan ini, Pemkot Ambon menargetkan terciptanya aparatur yang lebih profesional, responsif, dan adaptif terhadap tantangan birokrasi. Stephen berharap hasil dari pelatihan ini dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kota Ambon. TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi nelayan Desa Viditan, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kegiatan yang berlangsung di Dermaga Lanal Tual pada Senin hari ini dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Tual, Kolonel Laut Purnomo Muhammad Aknaf. Aksi kemanusiaan ini diselenggarakan di sela-sela pelaksanaan Operasi Perisai Sura 26 di bawah kendali Guskamla Koarmada 3 untuk menjaga keamanan perairan Indonesia Timur. Selain menjaga kedaulatan laut, TNI AL memanfaatkan operasi ini untuk mendekatkan diri serta mempererat sinergi dengan masyarakat pesisir. Komandan KRI Albacora 867, Kapten Laut Rizal Ahmad Jaya, menegaskan bahwa kehadiran 36 prajuritnya di perairan Tual tidak hanya untuk bertugas patroli, tetapi juga ingin menjadi sahabat nelayan, sehingga warga tidak perlu merasa cemas saat bertemu kapal perang di laut. Guskamla Koarmada 3 Peduli TNI Angkatan Laut membagikan paket sembako gratis serta memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada 70 nelayan Desa Viditan. Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Laut berharap hubungan harmonis dengan komunitas maritim terus terjalin erat demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di kawasan timur Indonesia. Saudara, prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 33,8%. Pemerintah Kabupaten optimalkan intervensi guna menurunkan angka stunting. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 33,8% berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI. Angka tersebut menempatkan SBB pada peringkat keempat tertinggi dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Selain berada di atas rata-rata Provinsi Maluku yang mencapai 29,4%, prevalensi stunting di SBB juga masih melampaui angka nasional yang tercatat 19,8%. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mempercepat upaya penurunan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Gariman Kurniawan mengatakan, hasil survei status gizi Indonesia menjadi dasar evaluasi sekaligus penyusunan strategi penanganan stunting di daerah. Menurutnya, pengukuran status gizi dilakukan secara komprehensif melalui 92 indikator. Ia menjelaskan, penanganan stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah OPD dan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Optimalisasi pelayanan puskesmas, posyandu, serta penguatan program 1000 hari pertama kehidupan HPK terus dilakukan untuk mencegah lahirnya kasus baru.
0: Bagaimana kita bisa turunkan stunting? Nah, kita sudah jalan di beberapa wilayah. Kita mencari di semua kecamatan. Kita baru mulai dengan Seram Barat dulu. Nah, Seram Barat kita sudah sisir semua. Tinggal desa Kawa dengan dia pembetonan Wayuho. Kita pembetonan yang Fatih Nia, kemudian Petoso itu semua sudah selesai. Kita dapat validasi stunting yang kita dia kondisi memang harus diintervensi. Langsung kita rujuk ke rumah sakit.
3: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat optimis prevalensi stunting dapat ditekan secara bertahap melalui intervensi preventif, edukasi gizi, dan keterlibatan aktif masyarakat. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Saudara, rencana investasi pengusaha Haji Isam di desa Favjetur, Kecamatan Arus Selatan, terus mendapat pengawalan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Wakil Ketua 1 DPRD Kepulauan Aru, Udin Balsigawai, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau lokasi sekaligus menyerap 9 poin aspirasi masyarakat setempat sebelum proyek resmi direalisasikan. Udin Balsigawai menjelaskan, salah satu poin utama aspirasi warga adalah prioritas perekrutan tenaga kerja lokal. Pihak perusahaan berkomitmen meningkatkan keterlibatan warga asli secara bertahap hingga menjadi dominan dalam jangka waktu 5 hingga 6 tahun ke depan. Selain itu, ditawarkan pula 2 skema kemitraan peternakan sapi, baik sebagai pemasok pakan maupun pemeliharaan ternak dengan sistem beli kembali. Menanggapi dinamika dan spanduk penolakan di sejumlah titik, DPRD menilai hal tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Meski demikian, pihak legislatif mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. DPRD berjanji akan memanggil pihak perusahaan dalam rapat dengar pendapat guna memastikan seluruh proses investasi berjalan terbuka, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa mengajak seluruh masyarakat Maluku di perantauan untuk terus memperkuat persatuan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Pesan tertulis tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indrapata, dalam acara kebersamaan yang digelar Kerukunan Keluarga Maluku bersama HIPMA di Universitas Kristen Satyawacana, UKSW Salatiga, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya menjaga solidaritas serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Mengutip pesan Gubernur, Saiful Indrapata menyampaikan bahwa jarak dan lautan tidak akan melunturkan ikatan batin sesama anak Maluku serta semangat perjuangan Kapitan Patimura harus terus menyala dimanapun mereka berada. Selain itu, semangat Lawamena Haulala juga diharapkan terus dipelihara sebagai perekat persaudaraan dan penguat identitas warga Maluku di tanah rantau. Apresiasi setinggi-tingginya turut diberikan kepada Kerukunan Keluarga Maluku dan HIPMA Salatiga yang dinilai konsisten merawat tali silaturahmi serta kebersamaan antar warga perantauan. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon meminta peran pemerintah desa, RT, dan RW untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon menegaskan, sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Karena itu kesadaran masyarakat dinilai menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan sampah yang masih dibuang ke aliran sungai, selokan maupun jurang. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Haspers, mengatakan tidak ada aturan yang membenarkan sungai dijadikan lokasi pembuangan sampah. Menurutnya, pemasangan jaring penahan sampah di jembatan Waitomo, Mardika, hanya bertujuan mengantisipasi sampah agar tidak masuk ke Teluk Ambon, bukan sebagai pembenaran bagi warga untuk membuang sampah ke sungai. Apris menegaskan, membangun kesadaran masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain itu, DLHP Kota Ambon meminta pemerintah desa dan kelurahan, RT, RW hingga tokoh agama diharapkan berperan aktif mengedukasi warga agar menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup saat ini maupun generasi mendatang.
5: Kita bergilir juga, misalnya Senin, Selasa, Rabu itu angkut hanya sampah bat. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu kita angkutnya sampah kering. Hingga waktu di TPA pun dalam pengelolaan kita tahu bahwa hari ini nih kita kelola yang basah dan hari ini kita kelola yang kering. Mungkin saja kalau misalnya sistem pengelolaan dari hulu ini, dari sampahnya tidak taat, minggu mungkin kita tidak lakukan pengangkutan. Kita angkut cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu saja kita bisa efisien untuk pengangkutan sampah. Maka ya daerah ini mungkin cukup punya cadangan uang yang lebih untuk kita berbuat sesuatu yang lebih baik lah.
4: Terkait penegakan hukum, Apris mengungkapkan DLHP Kota Ambon telah mengusulkan rancangan aturan mengenai pemberian sanksi bagi pelanggar. Namun hingga kini rancangan tersebut masih dalam proses kajian di bagian hukum sehingga belum dapat diterapkan. Namun demikian, DLHP Kota Ambon tetap berkomitmen menjaga kebersihan Kota Ambon dengan mengoptimalkan pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Apris mengingatkan tugas DLHP adalah mengelola sampah yang dibuang pada tempatnya, bukan membersihkan sampah yang sengaja dibuang ke sungai, selokan maupun jurang. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, guna meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas pelayanan publik di lingkungan Polres Tual. Dalam peninjauan yang didampingi Wakapolres Kompol Roni Ferdi Manawan tersebut, sejumlah fasilitas vital disisir secara mendalam, mulai dari ruang SPKT, layanan SKCK, pembuatan SIM, ruang tunggu warga, hingga ketersediaan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Pengecekan mendadak dan menyeluruh ini dilakukan untuk memastikan seluruh jenis pelayanan kepolisian dapat berjalan optimal, cepat, dan transparan. Selain memantau sarana-prasarana fisik serta kebersihan lingkungan, peninjauan ini di saat yang sama dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal. Hal ini dilakukan guna mendeteksi berbagai kendala di lapangan secara dini, sehingga perbaikan layanan dapat segera direalisasikan. Dalam arahannya, Kapolres Tual menegaskan kepada seluruh jajaran personel agar senantiasa mengedepankan sikap yang ramah, humanis, dan profesional tanpa membeda-bedakan perlakuan kepada warga. Pihaknya berharap, melalui pengawasan secara langsung dari pimpinan, Polres Tual mampu menghadirkan pelayanan publik yang presisi serta betul-betul memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat setempat. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Maluku terus memperkuat komitmennya dalam mendorong produktivitas dan keberlanjutan pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara. Guna memastikan program pemerintah berjalan efektif, tim BRMP Maluku yang dipimpin oleh Kapoksi Program dan Pengujian Novendra Cahyo Nugroho turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi bantuan irigasi perpompaan agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi para petani setempat. Peninjauan dilakukan diawali di kelompok tani Fatnim, Desa Letman, Kecamatan Kei Kecil. Di lokasi ini, tim meninjau pemanfaatan sumur bor setinggi 25 meter yang diproyeksikan mengairi sekitar 5 hektar lahan tanaman umbi-umbian, kubis, hingga jagung manis milik 21 anggota kelompok tani. Monitoring kemudian dilanjutkan ke kelompok tani mandiri sejahtera di Desa Lair Ngangas, Kecamatan Manyeu, yang memanfaatkan sumur bor sedalam 30 meter untuk menyokong kebutuhan air bagi 14 petani di lahan seluas 5 hektar. Hadirnya bantuan irigasi perpompaan ini disambut antusias oleh para petani lokal. Ketua Kelompok Tani Mandiri Sejahtera Remigius Reyaan mengungkapkan bahwa sebelumnya petani harus mengeluarkan biaya hingga Rp140.000 per tangki air dari Kota Langgur. Dengan tersedianya fasilitas IRPOM ini, ketergantungan air dapat teratasi sehingga petani kini berpeluang mengembangkan komoditas baru seperti padi gogo serta mengoptimalkan hasil panen mereka secara berkelanjutan. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara mendorong petani dan pelaku UMKM memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari program Makan Bergizi Gratis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Hari Cahyani.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk terlibat dalam rantai pasokan program tersebut. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai, Krisanti Anaci Jamlean mengatakan, pelaksanaan MBG membutuhkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, mulai dari beras, sayuran, telur, ikan, hingga bahan pangan lainnya. Kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi para pelaku usaha lokal apabila mampu memenuhi secara konsisten.
2: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
1: Menurut Krisanti, kebutuhan bahan baku untuk program MBG berlangsung secara rutin selama kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk memasok berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan. Karena itu, program MBG dapat menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian mereka. Semakin banyak bahan pangan lokal yang dapat diserap oleh program tersebut, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Krisanti mengakui hingga saat ini ketersediaan bahan baku lokal masih menjadi tantangan. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan hasil panen sejumlah petani menurun, sehingga pasokan sayuran dan komoditas tertentu belum selalu mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar.
2: Untuk menjawab setiap kebutuhan kapasitas besarnya dari satu SPPG dengan beberapa musim belakangan ini yang memang sangat berpengaruh juga ke hasil tani, para petani hasil kebunnya juga mungkin sangat dipengaruhi, salah satunya karena musim kemarau yang panjang, sehingga sayur yang banyaknya kami pakai ya sayur-sayur yang sering tersedia di pasar seperti kol, wortel, dan kentang.
1: Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal selama tersedia di pasar. Selain menjaga perputaran ekonomi di daerah, langkah tersebut juga dapat memangkas biaya distribusi dan memastikan bahan pangan yang digunakan tetap segar. Krisanti menilai keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada pengelola program, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat sebagai produsen bahan pangan. Petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM memiliki peluang untuk menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun melalui program tersebut. Diharapkan masyarakat dapat melihat MBG sebagai peluang jangka panjang apabila produksi pangan lokal terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan, maka manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima manfaat, tetapi juga oleh keluarga petani, pelaku UMKM, dan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 14 kapal layar dan 74 pelaut internasional peserta Darwin Banda IARES 2026 siap disambut dalam Festival Seni dan Kebudayaan di Banda Naira, Maluku Tengah. Pemerintah daerah setempat telah menyiapkan rangkaian acara berbasis sejarah jalur rempah mulai 4 hingga 8 Agustus mendatang. Adapun upacara penyambutan resmi dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus dengan menampilkan parade belang serta tarian tradisional seperti tari cakalele dan tari petik pala. Selain pertunjukan seni, para peserta diajak mengeksplorasi kekayaan sejarah dan alam Banda Naira melalui Nutmeg Trail Run ke perkebunan pala tertua, Historical Walking Tour ke Benteng Belgika dan Rumah Pengasingan Bung Hatta, hingga pendakian ke puncak Gunung Api Banda. Bagi masyarakat dan pecinta pelayaran yang ingin memantau persaingan secara langsung, pergerakan posisi kapal dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi YB Race APP dan situs YB Tracking Race Viewer. Puncak dari seluruh rangkaian acara balap layar internasional ini akan ditutup dengan presentation langsung dan makan malam bersama pada 8 Agustus 2026. Dalam acara penutupan tersebut, panitia akan menyerahkan piala serta penghargaan resmi bagi para pemenang dari kategori Racing, PHS Multihull, dan PHS Monohull. Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menghadiri pembukaan kejuaraan 8 tahun Asian Taekwondo Indonesia Open Championship di tenis indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kehadiran Gubernur Maluku ini memenuhi undangan khusus dari Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, PBTI, Letjen TNI Richard Tampubolon, dalam ajang internasional yang mempertemukan para atlet taekwondo terbaik dari berbagai negara di kawasan Asia. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hendrik menyampaikan apresiasinya kepada PBTI atas konsistensinya mendorong kemajuan olahraga taekwondo di tanah air. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi wadah penting bagi daerah untuk berkontribusi sekaligus membuktikan bahwa potensi atlet dari wilayah timur Indonesia mendapat perhatian serius di tingkat nasional hingga internasional. Di sela-sela acara, Gubernur Maluku bersama Menpora Erick Thohir, Panglima TNI Agus Subianto, Menteri PU Dodi Hanggono, serta jajaran pengurus PBTI turut membubuhkan tanda tangan pada dobok atau seragam resmi taekwondo. Proses ini menjadi simbol komitmen dan dukungan bersama dalam memajukan olahraga serta memperkuat pembinaan generasi muda di Indonesia. Berita terakhir, Koramil 150206 Bula bersama masyarakat menanam sebanyak 100 anakan pohon sukun di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai implementasi program emas hijau sejuta pohon sukun yang diluncurkan Pangdam 15 Patimura. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yasin Kalderak.
3: Pangdam 15 Patimura meluncurkan program emas hijau 1 juta pohon sukun secara serentak di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, kegiatan dipusatkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat dengan penanaman sebanyak 100 bibit pohon sukun. Program tersebut merupakan bagian dari bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat yang bertujuan mendukung ketahanan pangan sekaligus memperluas penghijauan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dan Ramil 150206 Bula, Kapten Infantri Mjen Anjarang mengatakan gerakan penanaman pohon sukun merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
4: Merupakan langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus pelestarian lingkungan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
3: Menurut Anjarang, pohon sukun memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif sekaligus komoditas yang dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang apabila dikelola secara berkelanjutan. Ia menambahkan keberhasilan program emas hijau sejuta pohon sukun tersebut bergantung pada keterlibatan seluruh pihak, mulai dari TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat.
4: Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting agar target penanaman, pemeliharaan, hingga pemanfaatan pohon sukun dapat berjalan optimal dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
3: Kegiatan penanaman di Desa Sumber Agung melalui program emas hijau 1 juta pohon sukun, Kodam 15 Patimura berharap penanaman pohon sukun tidak hanya memperkuat upaya konservasi lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara melalui pemanfaatan hasil tanaman tersebut secara berkelanjutan.
0: Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026 diantaranya. Prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 33,8%. Pemerintah Kabupaten optimalkan intervensi guna menurunkan angka stunting. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara mendorong petani dan pelaku UMKM memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari program makan bergizi gratis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Semangat pagi untuk semuanya dalam menjalankan aktivitas, memulai aktivitas Anda di hari baru 4 Agustus 2026. Semoga hari ini segala sesuatu yang sudah dipersiapkan bisa berjalan dengan baik dan planning-planning Anda juga terlaksana dengan baik. Sekali lagi semangat pagi sebelum melaksanakan aktivitas Anda, jangan lupa sarapan pendengar. Sarapan penting sekali untuk memulai aktivitas Anda di pagi hari. Dan mengawali jumpa kita di saat ini, saudara, beberapa lagu hiburan akan kami hadirkan, juga berbagai informasi di Maluku pagi ini. Dan info pagi seputar Maluku akan menghiasi ruang dengar Anda. Selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada di pagi ini, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Persiapan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, PT Pertamina, PT Agrina, serta Badan Pangan Nasional. Bupati Buru Selatan Lahamidi kepada RRI di Ambon, Senin 3 Agustus 2026 mengatakan, seluruh tahapan persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2007. Menurutnya, Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu. Untuk diketahui bahwa lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan ubi kayu, tetapi juga sebagai bahan baku biotanol untuk mendukung sektor energi. Dan saudara, kebutuhan bibit unggul tengah diupayakan melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Lahamidi juga mengatakan bahwa persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan berstatus areal penggunaan lain yang baru tersedia sekitar 5 hingga 10% dari total kebutuhan. Karena itu, pemerintah daerah harus memperjuangkan pelepasan kawasan hutan melalui skema hak pengelolaan kawasan agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id. Tembang dari Mulan Jamila, Terjerat Cinta, menemani pendengar semua di pagi ini yang sementara mempersiapkan diri untuk menjalankan aktivitas.

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikit pun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran karena belum mendengar ucapan, mari pulang, sampai jumpa besok. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di saat ini Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Dan informasi selanjutnya, pendengar, untuk diketahui bahwa saat ini pemerintah Provinsi Maluku terus mematangkan program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan sebagai upaya untuk mempercepat pengembangan sektor pertanian dan mendorong investasi. Komitmen itu ditegaskan melalui rapat koordinasi hilirisasi ubi kayu yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali'i di kantor Gubernur Maluku pada hari Senin 3 Agustus 2026. Rapat tersebut dihadiri Bupati Buru Selatan Lah Hamidi bersama jajaran, perwakilan Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah Provinsi Maluku. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut hasil pembahasan Gubernur Maluku bersama Menteri Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan terkait percepatan investasi hilirisasi ubi kayu. Saudara Sekda Maluku menegaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan lahan, kemudian dukungan masyarakat dan kesiapan petani agar program dapat berjalan tanpa hambatan. Ia juga menekankan bahwa kepastian lahan yang bersih dari sengketa menjadi syarat penting untuk memberikan rasa aman bagi investor. Selain itu, Saudara Sadali'i juga mengingatkan bahwa seluruh pemangku kepentingan agar terus belajar dari berbagai persoalan sengketa lahan yang pernah terjadi di Maluku. Menurutnya, sinergi pemerintah, masyarakat, dan investor menjadi kunci keberhasilan hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan. Bupati Buru Selatan Lah Hamidi sendiri mengatakan bahwa persiapan program telah dilakukan secara intensif selama sekitar 5 bulan bersama Kementerian Pertanian, PTPN, PT Agrinas, dan Bapenas. Ia menyebut kesiapan daerah kini telah mencapai sekitar 75% dan akan terus ditingkatkan hingga seluruh persyaratan terpenuhi. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari! Kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

Ya, pendengar Anda yang masih bersama kami di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan juga yang masih tetap stay tune, bahkan yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Tentunya saat ini Anda dalam perjalanan menuju ke tempat tugas, bahkan ada yang sudah sampai di tempat tugasnya. Selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan saudara, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Dalam upaya untuk memperkuat pembelajaran yang inovatif dan kontekstual berbasis kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional, Ambon Music Office AMO bekerjasama dengan FKIP Universitas Patimura, SMP Negeri 11 Ambon, dan Sanggar Boiratan menyelenggarakan praktik hubungan musik dan STEAM atau Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics pada 3 Agustus 2026. Pendengar, kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari penguatan kualitas pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, seni, dan lingkungan. Pembelajaran ini diawali dengan sesi teori di SMP Negeri 11 Ambon, kemudian dilanjutkan dengan praktik lapangan di hutan musik Sound of Green Amahusu, sehingga para siswa dapat mengalami secara langsung penerapan konsep STEAM dalam konteks ekologi dan musik. Di Amahusu, di hutan musik SOG Amahusu, para peserta diperkenalkan pada berbagai metode pengukuran ekologi hutan seperti pengukuran tinggi dan diameter pohon serta analisis vegetasi yang mencakup identifikasi taksonomi tumbuhan dan kajian organologi sebagai dasar memahami hubungan antara keanekaragaman hayati dengan potensi sumber bunyi dan material alat musik. Dan saudara, turut memberikan materi Profesor Dr. Pamela Mercy Papilaya MPD, akademisi Universitas Patimura sekaligus deputi kurikulum musik Ambon Music Office, yang menjelaskan pentingnya pendekatan pembelajaran lintas disiplin dalam membangun kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kepedulian lingkungan bagi generasi muda. Dan kegiatan ini juga tentu menghadirkan Insinyur Roni Lopis MSCF yang merupakan Direktur Ambon Music Office juga sebagai akademisi Universitas Patimura sebagai narasumber yang memaparkan konsep integrasi musik, lingkungan, dan pendidikan berbasis STEAM. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di Info Pagi saat ini. Saudara, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk waspada terhadap ancaman fenomena El Nino. El Nino merupakan fenomena alam berupa memanasnya suhu permukaan air laut yang memicu penurunan curah hujan, cuaca panas, dan musim kemarau yang lebih kering. Menurut Wali Kota, Pemkot juga telah memetakan titik-titik rawan krisis air bersih di saat kemarau melanda. Selain meminta OPD terkait waspada, Bodewin juga mengaku bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Maluku terkait ancaman fenomena tersebut. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami di saat ini. Menemani Anda semuanya, saya Dea, terus bersama saudara hingga nanti di pukul 11 di Maluku pagi ini. Dan pendengar, opini publik kami hadirkan untuk Anda di pagi ini hingga nanti di pukul 8 pagi. Dan di pukul 8 pagi nanti, saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog Aspirasi Maluku. Topik kita yang diangkat yaitu hilirisasi ubi kayu dan pengembangan di Buru Selatan. Hilirisasi ubi kayu dan pengembangan di Buru Selatan. Saudara, Anda yang ingin bergabung bersama kami di opini publik untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita, hilirisasi ubi kayu dan pengembangan di Buru Selatan. Ini terutama untuk masyarakat Buru Selatan nih. Ayo bergabung bersama kita ya di opini publik dan juga di dialog Aspirasi Maluku. Line telepon 383-4921 kami buka untuk Anda, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Opini, saran, pendapat, masukan, kritikan Anda. Silakan di opini publik pagi ini. Dan jangan lewatkan dialog Aspirasi Maluku pukul 8 pagi nanti yang akan menghadirkan Bupati Buru Selatan Lahamidi. Anda yang mau bergabung, silakan pendengar di opini publik. Topik kita di pagi ini, hilirisasi ubi kayu dan pengembangan di Buru Selatan, yang akan menghadirkan langsung Bupati Buru Selatan di Dialog Aspirasi Maluku pukul 8 pagi. Dan di pagi ini opini publik, silakan pendengar, Anda bisa memberikan masukan Anda, saran, pendapat, kritikan Anda, terutama untuk masyarakat di Buru Selatan. Dan tentunya pendengar, kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Buru Selatan saat ini menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Tentunya persiapan program ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, kemudian PT Pertamina, PT Agrinas, serta Badan Pangan Nasional, Bappanas. Dan Bupati Buru Selatan sendiri, Lahamidi, mengatakan bahwa seluruh tahapan persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah atau RKP di tahun 2027. Dan Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu. Di kesempatan pagi ini, saudara, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan di 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Anda bisa langsung memberikan saran, pendapat Anda, kritikan, komentar Anda juga semuanya, silakan di pagi ini di opini publik hingga nanti di pukul 8 pagi.

0: Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.
1: Ya, pendengar masih di pagi ini bersama kami di Opini Publik, dan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lawan telepon 3834921, juga lain WhatsApp 0813-5624-5886. Anda bisa mengirimkan pesan Anda via WhatsApp dan terkait dengan topik kita di pagi ini ya, yang kami angkat untuk Anda, hilirisasi ubi kayu dan pengembangan di Burus Selatan. Opini Publik, lawan telepon 3834921. Anda yang ingin memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda, silakan di pagi ini. Dan saudara, jangan lewatkan dialog aspirasi Maluku pukul 8 pagi yang menghadirkan Bupati Burus Selatan Lah Hamidi. Dan terkait dengan topik kita di pagi ini, pendengar, pemerintah Provinsi Maluku juga saat ini matangkan hilirisasi ubi kayu di Burus Selatan. Ini terbukti dengan pemerintah Provinsi Maluku terus mematangkan program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Burus Selatan. Ini sebagai upaya untuk mempercepat pengembangan sektor pertanian dan mendorong investasi. Komitmen ini ditegaskan saudara melalui rapat koordinasi hilirisasi ubi kayu yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali'i di Kantor Gubernur Maluku pada kemarin ya, Senin 3 Agustus 2026. Dan rapat tersebut fokus untuk memberikan dan mematangkan program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Burus Selatan. Dalam rapat tersebut juga hadir Bupati Burus Selatan Lah Hamidi bersama jajaran. Kemudian ada perwakilan Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP serta sejumlah pimpinan perangkat daerah Provinsi Maluku. Dalam pembahasan ataupun pertemuan itu, Sekda Maluku menegaskan bahwa fokus utama adalah memastikan kesiapan lahan, kemudian dukungan masyarakat, dan bagaimana kesiapan petani agar program dapat berjalan tanpa hambatan. Tentunya kepastian lahan yang bersih dari sengketa menjadi syarat penting untuk memberikan rasa aman bagi investor. Saudara, Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5884. Kami menunggu masukan Anda, kritikan Anda, harapan, pesan, saran, pendapat, semuanya di Opini Publik di pagi ini. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 8 pagi.

0: dulu desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.
1: Anda masih terus bersama kami, saudara, di Opini Publik. Dan kami tetap memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami. Alamat telepon 3834921, juga 0813-5624-5886. Tentu Anda yang ingin memberikan opini Anda, saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait topik kita, silakan di pagi ini dan kebersamaan kita di Opini Publik sampai di pukul 8 pagi. Dan dalam dialog aspirasi Maluku nanti, saudara akan menghadirkan Bupati Buru Selatan, La Hamidi, yang akan membahas topik kita, yaitu hilirisasi ubi kayu dan pengembangan di Buru Selatan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini

0: saudara, silakan di 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Jangan lewatkan dialog aspirasi Maluku pukul 8 pagi yang menghadirkan Bupati Buru Selatan Lahamidi.
1: Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

0: Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.
1: Dan saudara, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik, kami masih beri kesempatan ya kepada Anda di saat ini. Dan jangan lewatkan dialog aspirasi Maluku nanti di pukul 8 pagi. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di saat ini, juga untuk Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
2: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
3: Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyud meminta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku memperkuat pengaturan, pengawasan, dan koordinasi perizinan rute lintas penyeberangan sesuai regulasi. Penegasan itu disampaikan saat menerima Kepala Dinas Perhubungan Maluku dalam pertemuan di ruang kerja Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta. Dirjen menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam persetujuan pengoperasian kapal harus dijalankan secara optimal dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan. Menurutnya, pengawasan operasional kapal serta penerapan standar pelayanan minimum menjadi tanggung jawab yang harus dikawal secara konsisten. Ia juga menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan pelayaran, baik bagi kapal penyeberangan maupun kapal rakyat. Hal itu dinilai sangat penting mengingat Maluku memiliki 1.342 pulau yang menjadikan transportasi laut sebagai urat nadi mobilitas masyarakat.
2: Sekian Cek Fakta.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Anda yang saat ini sudah berada di tempat tugas dan akan memulai dengan aktivitas Anda. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat bekerja. Tetap semangat di hari ini dengan tugas dan pekerjaan Anda. Dan Anda juga yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan saudara. Kami masih terus menghimbau kepada Anda untuk tetap menjaga kesehatan, dan Anda juga yang bekerja dari pagi sampai sore bahkan malam, jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan Anda. Saudara, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih bersama kami di saat ini. Dan saudara, kami mohon maaf dialog aspirasi Maluku untuk pagi ini tidak bisa kami hadirkan. Dan Anda masih tetap bersama kami, berbagai informasi akan kami bagikan untuk pendengar hingga nanti di pukul 9 pagi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, untuk diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan di tengah ancaman fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan. Menurut Kepala BPBD Kota Ambon, Fritz Tati Pikalawan, kondisi cuaca yang cenderung lebih kering akibat El Nino dapat menyebabkan api lebih mudah menyebar. Olehnya itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk membakar sampah di pekarangan maupun area lahan kosong. Menurutnya, tindakan membakar sampah secara sembarangan di tengah ancaman El Nino dapat berpotensi terjadinya kebakaran yang lebih meluas. Selain itu, beliau juga meminta kepada masyarakat untuk tidak boros dalam menggunakan air bersih, tapi memanfaatkannya sesuai kebutuhan yang ada. Untuk saat ini, saudara, BPBD akan melakukan pemantauan wilayah yang rawan kebakaran serta menggencarkan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan

Diajarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Pato melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif, dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya. Dari RRI untuk Indonesia.

Dan pendengar, sampai di sini sudah informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang menghiasi ruang dengar Anda. Menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini dalam menjalankan aktivitas. Dan kami mengajak pendengar untuk mengikuti informasi Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time.
1: Mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand